0: teko banyuaranyo nimi pulori ajono jo ela kera kera riuno tino kare polochona maje polochone nini cha
1: aya udongo mwibangbangwa wolongre tiriyo wena

Aya, orang gani, kau kau yang ada yang meter. Beu wang yi, eh, ini kau kau yang jian. Orang gana, kau kau yang ada yang niu kono, kau niu na.

0: jemaro muje monu diubeda lur ano nakede aluja okora obani rida kalmo kabiru kwa emperaro doken aluja uyai
1: aya wanu biri wana madego burgeti yekunaja kurye

lagu bini cinca betul mujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau bini beri kuring mui cingui cunga. Lagu bini marah pun dia kau dah tak tega menarikkan ibu relego long. Urubat, lagu bini cinca betul mujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau bini beri kuring mui cingui cunga. Lagu bini marah pun dia kau dah tak tega menarikkan ibu relego long.